0: Agambe Sibibala okuva wama na mlenzi King Saha featuring B2C Agambe Sibibala Sibibala. Yeah. Anyway, chenda mwenye katonyezo nya Radio Sapiens yankulu za magezi nsule yo mziki nebye mizanyo. Senari Bank ye banki ya fei teka mwinsimbi. Senari Bank ye gambe chanti. Obo ina ekizibu kya sente bela ngojitu ngojitu ukirira ukubanga ekuyambako okavaringa debt si amabanja ngekuyambako obo yagala investinga mu business Centenary Bank obo yagala okusasulira mwana wo school fees Centenary Bank weli chona chona atenga ye bank etagenda kuteeka kuninga ngekubanja ye bank egenda okugumikiriza gwe jinyonyole embeera yo eberenge kutegeera ngekugumikiriza ya kakati tugenze mu beauty tip ngali yanu akaita beauty tip. Beauty tip, last week twayogera kucha toothbrush oba akasenya ne twogera ku ngeri y'okusenya n'eddagala eddungi ery'okukozesa. Week eno mbadde njagala twogere ku buwanvu ki bw'oyinza okukozesa akasenya ako oba mu luzungu ke tuyita toothbrush. How long oba bbanga ki? Mwezi, miezi esatu, miezi etano, mwaka, abamu kufetuka kozesa mwaka mlamba. Ni inga dala, walikoseza akasenya mwaka mlamba. Akasenya, zengamba nti, walika kozeseza, obutasuka miezi esatu. Echinene nyo, miezi esatu. Kubanga, mujukire nti, osenya kumacha, nga wakazuka. Nosenya, ngolide, echencha oba chichite breakfast. No senya ngolide lunch oba echemisana. No senya nera ore gulo. Ngomazo kulia eche gulo. Kubanga basa oba tugamba. To ina genda kwe baka. Nga to senye zamanyo. Chechibu buta senya manyo. Chechile tobu uka manyo gafe. Kubanga ore food particles oba merebe siga de manyo. Uka nebukola ki nebunona amanyi kakati woba okoseza akasenya kano emirundi ejo jo nolunaku daladala kalisanye okumalako emyezi tugeze etano oba omwaka mulamba kuba ready wo senya woti obuuka buba busigala mchi mukasenya kano yese dagala lino batugamba nti bito obuuka naye dagala diyambako ukendeza. Soka chiri jetuli. Okoze saka senya. Ate no kugula akasenya kalunji. Kwa waka tupetuna ene tunetu waga lalaisi. Nogena no gula akasenya kanusu vitano. Katida dada kakasenya kana kutuso jenezi joya galo kasenyeza. Era chiba chirunji. Chiba chirunji no kolati. N'okasenyesa okumala ebbanga lya myezi ng'esatu ekinene nnyo. Ate bw'oba w'okalaba nga katandise omanyi obusenya waffe w'okakozesa ennyo obuntu buno bwe tukozesa butandika okwefunya okuloga nti kakasenya kakaddiye naye ggwe n'okipinga on ng'okasenyesa. Then n'ekirala tulina okutekinga wa w'otereka akasenya ako. Ebyo byonna bijja tuyambako okuuma akamwa kaffe oba amannyo gaffe nga tegalina buzibu nga tetulina kawoowo katuva mu kamwa kubanga byonna byonna bitandikira ku kasenya bitandikira ku toothpaste gw'okozesa.
1: The mirror. Ekutuusibwa ku Centenary Bank. Centenary Bank, banka yaffe.
0: Senari Bank, banka ya fe banki iteka mwe nsimbi. Nyongelo kujukiza nti Senari Bank. Eriwo kumalira bizibu byo ngwengo muntu. Abamu kufe, tuwa twagala ogula mataka neno ogenda. Newe wala senta ate kumuntu agenda okubanja. Akumaleke emirembe. Akadde, kadukako. Zile dakiika asatu mu satu ezakayita ku ssaawa ennya era kano kaba kadde ka muze nkubiraako ku 755 4 chinana musatu musambu musatu ombulire omuze. Hello. Hello. Hello. Hello. Musambu tano tano ana chinana musatu musambu musatu. Ono agambye nti ono agambye atya?

Essimu checka. Tugenda gezaako mukadde akaddako awo. Musanvu. Ogenda kunkubirako ku 7554 8 7 3 3 7 3 7 3 7 3.

0: impulse ya magesi. Tenda munyaka tunye senya fama.
1: Oh mana nasanga. Yuri
2: besta.
1: Kasi mukasa msanga.
2: Yuri besta.
0: Radio Sapientia.

Uliza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazine. Fetenda mwenye katanya senya fama.